0: karoti kaza pulosa na daptina le bakuri kaza kuta ingwa stimiri.
1: Kuri kuri pemati kong ani nada uang sata tidak kumsa. Kui kita pahora kacari atau nara cari cipta ke atau kita tidak kuasa nana.

0: yaqala uthi xa kasi ithi lesina nebaqa ingqwasi dimireyo. Xa ingqwasi.
1: Xa ingqwasi apho iorea apho xa ingqwasi wakayisana sixawuna. Xa ncamsro kathi xa waba kuba xa ncamsroida uwe aqona izitsi. Haka iri, tidami haka iri karao. Oraka outer lenda, xa ncabi omdehana. Kerke pata xa ori kari kari sa aku ki tsi ngai ngandi, tsi nguni di kai tui auna. Tsi horaka. Kau sudah tahu, kaisi kari kari sa ada bima ku tanggi dago abdi ore aku ke kaisa cedak wa
0: tanggans baba.

0: Francisca classes ang mai akurira sa. Kanda ang mai kaya osi Francisca classes. Nila kaya osi thangi lambe akurira Maria Tanis na Maria kaya ko kanche.
1: Sen ay ba uma? Ngayon tan ka di gimoro?
2: Ngay, kani ko osi. Ada to kwan nche ngay at ikang ngop. Ikang sa pan ngay rin kaya tamit lamu ni bang ngop mon snas na. Kita mesti jadi tidak dilihatkan goda. Kaskem agam kain sekarang.
1: Baik. Kain apa tu uma? Nayaan kan tadi sahup dia kain kelas.
3: Yo kain kelas. Ah, lepas kain always agam kuara naya. Orang tak kos na. Confidence, mukusis. Di Malaysia, mukusis China. Kita buat kain kahal naya sekarang. Uma di bumi dia aku kau. Yo pop aku mana sah. Aku half of aku dilok. Kau na darab itu lagi lagi. Tiada minyak kau na. Okay. Kau lihat oh laba kare. Di Moromi. Okay, kau ikut.
1: Eng apa doa? Nain kan kau di Moro?
4: Moro kau itu ko.
1: Kau itu jamit tu re.
4: Kau itu juga Marose. Marose ada tuh kau paniting. Air sida di aku Marose mama. Tuh kau kuri hati tak kami di. Tarasti mamaske o mitarasti asma ko feeling se benda kuriha a uma habu swar poisa uma habu saluti twas au sinamti sicring isicwanti saluti ngqiqo ta qham justice buya ai gatsi hele ka karisi la tsin ai gatsi ke kai se kai khang ka ba khore patu saluti au queen swar point oni ha isa kantsi hele ka o mitarasti ke kromi u di city skra ku karu sami o hu di se ha kan a tu joko kai ka ba ngwari tsi a kai ra se tsi ngata a hu di ti kutok tore dia uma si uma ka kurira kuneng ayam di tsikombi nga apelo tsuba kwa itkan ngane ngati tsoma kwa ti et masira ku kuripa ngaro bai kwa itse nquma mase
1: izang aba ngare kanka ka ngai tsisa le kira khore ba usi made ubi des le den kane o me jegi kao se ari go kuri khaip wa ko ng ayam di tsikom din nga kuri gana se usi von kanisa kanka ti gromi ngayen sa go
4: kain to ska ko mitre
1: haita gya mitre
4: ai ga kai ta go to khatin ngan khoi kai ton ske do usa go ai kuri kha inske au si tutu si ko ko sa si sa tu di ton au si emana wa kha si au ye ki na kha ra ki to ai ka pa wa ton sa tu di ki kai ka pa go ro khore ba tu si ne tin nai a kun kan ka ba ran si kan ka ba ho eti tin kha be kuri kha an si na to an do o ai sa ngai ti sa ngwari kamu mungkin kasihna tadi kuri kahan kasihna dereng ini ni ras kita awsi langgar ada searan di sahun kan si sahun di mama.
1: Tadi saya diunggare, nain kan kadi gemoro.
5: Awsi ane dah tuh kepada ke, awsi mohon maskin awsi. Apa tu tuan sebenarnya nak sahurum berikan kan hati kaya sengaja unggare, megi kaya sudah gian mam si jidoh kurum berbaca awsi lepas singgurum mohon maskin kan hati kaya sengaja unggare dia, ama anak ubu kaya singgurum mam si dah gian mohon maskin kan hati kaya sengaja unggare. Boleh pada kira kan kan tas kami tuan arma di negro dah kita awsi sekutu naya dah.
1: Zeng apa tu unggare? Nain sahur gemoro.
6: Moro zeng itu kaya dah gumiture.
1: Kaya kaya.
6: Tangki tu kalau saya tahu tak ini sekarang ni macam mana? Kamu kau kau yang lapie fortune scraper ada kita wah, tengok apa kau korban ni. Sila wah scraper ada kita jadi fortune aku romi. Kamu kau si tua kamu suruh scraper sang asin dalam tak kau yang nyuruh kau kos bye.
1: Zeng aib, nayaan kan kau di kain kelas. Nayaan sah aku kemaroh.
7: Moro, ini dah hari ni nanti kita kalau ni apa tu nayaan kalau kau kita omah air bertina hendak kita omah air roh kita omah air roh tengkar. Ikan gaya saya orang itu satu sana di kuliah di koma abang, saya hati kasi satu sini pun juga ada kita taruh di satu di wah asyik kudis kita keluar tak cuma si family di satu tengah tengah saya orang itu mama tu di kadi korang tak mi sudah kita kadi fokus kau beri kadi mengaya apa sih kita tu kadi macam tu kalau bos kata kau kan sama orang fokus di kadi korang tak kau ni dah kau tu tak ikam orang kata tu mengaya kau mana dia di koma tu kau saya hati kasi kita korang ni kamu korang ke asyik lah. Thank you.
1: Is that is a do uma? Nayaan sa ugup moro. Nayaan kan kadi kita kelas. Ozi Lavinia Kasudos chego kuri khati mama sa stada sap. Bradley Kona Latina Prices. Bonali Chitosa si Cynthia Kamuvakas. Si mam Stinke isa ngai sa umhari. Tigurome. Nayaan up kan kelas.
8: Kwa Albert Conradi kani ngakukuri kha inkisela uma kukhwaya kusina do iranga isiguro misiqondwe ngqa ukusukana inqinise ngqara
1: isathes nayansaku ayiqhwasi.

Aber ich gehe Jas van Staden. Lukan. Zie. De pont nan ons igwa, ha? Ogas ei. Jas van Staden. De pont. Zie Lukan ons igi. Ogas ei. Ababago, ha? Afrikaner Jacob Siwang akwendang an ani. Rosa sa kainga kaisa tui. Nona kuisi haka. Tam tui tui ngani. Kainga kaisa tui. Nona kuisi haka. Tam tui tui ngani. Steven a kainga kaisa tui. Nona koro. Nani ngani. Haka koro koro. Kainga kaisa tui. Nona koro. Nani ngani. Haka koro koro. Kaha tus Philadelphia rain sekirkip. Kaha tus Philadelphia rain sekirkip. Kinera ha sondag se disiagang as ai. Kwas kuising inkamang anu ing uns abasani unwa. Saterdag klat die sier sa goeie gesien na gog op tawanisie gwasie nie. Deng abas king omdom, Yvonne Boks die kagau, Salomon vaden pachit kai kruis nga gani ha. Koro disi tolar kutka. Saterdag oe ge, eng hamisen sto abasa. Nira ha, sina gog op tawa. Omdom Yvonne Boks kwa maka.

0: haru iska tamabenka tarikh ba sintamade sauzikuru ngali ngali iska fabekira kuqo muti kini zelo lishina processing mutna ngali ke ka khari dolgo so ngamare ke ngona ngaku orkhan sashi ni bataya mashi mira gros ke kurusi agri bangs agri bangs kira hele ka lanpo gubo ngkhasi tipe project ni general khodana maris ne ske minister of finance da huran tloga chiti ye ngona institution ma yani marisa ke facilitate kongu Ampun, bagi sisi agri, bagi sisi tujuh, cina uske environmental investment funds terbiasa. Nasi mir mila gaw out na tiuhu hati be friendly. Ugarah kan, beri kos besar ini awa. Nisi sara obat kawa kawa kan. Awu tu, nampak sih omkhir ni. Awu kira omkhir. Awu mara, ibe omkhir ni ngaco. Mungkin tu nasi tiga projek ni. Main cinti, nisi kami handiri. Cinti kira nisi manufacturing cinti ni handina. Development banks mensara handir so ngang aku profesasi di je mayihan dia wipa nira facilitators ngada kalau misalnya kita mut proposals antuk sedih si proposals kuwa si cina sa problem ngadi ni kuwa ii uang naik kau asal banks pas kasi uang na assess di kami kau belum kini kau ni aku tak bar telefon aku gay ni aku orang aku nak kau aku kasi nak aku nak ni aku orang aku kasi sustainable kami kau aha ni aku ikan so ngadi so tiba aku mikir aku si cina ni step projek nak sasa mari ni kuru projek nak sasa eh ayi ke ini kau innovation kami ni kau dia kau kau faya Eh, mas social impact. Saat kau diproyek sama mas kau kan sah umiba. Saat si sah family si sah kali cinta umiba. Ya hukum kau kan dah. So ni dia kongjira kau ngai. Eh, ini mui ini hukia anu macin anu macin ikhani cinta kau kau orang pasti satu berkongjira ngai. Tiga kau. So mama kata first kali orang kata first kali tiba projek nara macai. So ada bangsa orang mahu jadi lain kau hukum besi tiba projek nara sedikit barang macai. Eh, jadi kalau mas kau kan harus kasihu, buat kira kau, pos kira mentor buat mas kau, advisor, pos kira itu dia harap rigi kalau mana, ngapat kan harus kau, pos kira kira ni Miami, kita dia sahaja kata, si orang macam, abe macam sari didi, it's separation, kalau sih pun, eh, so malah dia kuat mas kau, berasa tu mas kau kan, kuat kira, cahaya. Tamu guna guna nak cira, guna mai, kain mai, apa mai, tiga tiga. So, ini asyik proposal saja. Kuasa apa? Ia cikini kota sih, cira ni anda. Kota sih, kira anda sih. Mabat sih ngahun, ama net sader ngahbah, net kumi, matain, tain, tain, naga jing ngahbah. Oh, mabat sih ngahun sih, ama. So, ngadi kota sih tak cina ada aneh. Eh, apa sah? Unia ni ha, sih sa an sukan di, asis kota aku cakap. So ID sini ha, certified sokobi bani ha. Mereka perlu make ni masa research plans sini lah ha, ngah proposals ngah kini tanaga ha, ngah sih mana. Jadi anu forum mereka anu sol. Eh, jadi sini sah research air registry sekaja. Ada lo kontom tom kauri. Registry sekaja, bebas wah registry wah research ni tu bebas wah registry. Of my process naskah ha. Jadi cara shareholding arrangement ini maskah ini kalau ha, orang sini sahnya ngah project ini buku jani baca shareholder, masa shareholder ini sahaja ni semua. Jika titik tahap titik mulut kita ini kan ha, apabila kita titik onsi ada ni, masa sini shareholder kita ini lah project yang keluar. Masa sini tadi dia orang ini tujuh sini shareholder, tu ikut ini ramai orang ni, aira ayam sini dah uzi. Eh, ngadi sini plan sini lah ha. Eh, jadi tadi tu mabat sahaja kerja. Kerja tu mabat sahaja sih. Rasuah ngaji kah, atau komunal aris ngaji kah, atau jadi ngah projek sa. Of my village councils, tu mas kayu, o terus ni lah leher ku. Aku kah ni projek sa mana, bus SK ni mana projek sa mana, bus SK ni tire projek sa mana, bus SK tire mana projek sa mana, tom projek sa tire sa. Abi mabat berisi jadi ha ni kui ke sah pun si registry sa. Jadi ni registry sa bus SK lah tadi. Jadi kita bank confirmation leda, nasi hewan ni answer. Nanti dia pasi sah aku ni. Abi dah aku abu.
1: Eh, ya, nak apa? Nok bahkan nama, kalau saya awak saya ngasih kari, hari di sini, aku hau tinggi saya, mabas kos itu aku bika, si kan, tapi nara karai, bangsa tabuh aku kos itu, interest kira mungkin buat si, mesti kau agak batering angka.
0: Alright. Kasih nak nak apa? Kalau cawat-cawat aku startup kami, okay, sesta tesis aku, tu 200 tesis kursus kiri, malah aku hopa. Orang tak kau tak nis kiri, tak.

0: Kain Wes. Kain Wes, midure.
1: Kain Wes, ngah aji je kau midure.
0: Kira tu kau ngah aji baba.
1: Ambil tu.
0: Eh, am cara kau ngah.
1: Amari hijau mana kau kau baku.
0: Kop. Ambil tak kau ngah.
1: Ah, kau sama sekali kita haru kau kau ngah tu je.
0: Eh.
1: Haru kau ngah haru.
0: Eh, maru kau ni dandi dulu ngah.
1: Aku dok kampi sini tunggu sahur rotoi mak.
0: Neng om gait madamza.
1: Ah, kau yang om gait madam.
0: Ah, okay, kan kan.
1: Kau lagi mahu wangi saja penyama dan jar lagi.
0: Hmm. Ah, okay, kengo.
1: Okay.
0: Eh, ya, neng kau sekarang mana ke saya dah urgam. Nas kau sedang ngangut ma. Agak Mexico punya ke si Hang Quen. Hmm. Okay.

0: 班列椅。
1: Ya, kalau tu saya tak ingin lagi, kami kering nak klip nak gua, kah kasih si Pavana Pavana gua, si Mexico ting huruf klip ke kabak, kami kering nak klip nak gua, kah. Si orang ni kahaga disi korang nak tu, unke ni nak kau roci, Pavana kah kering nga, Mexico klip nak tuwe, hubeb type ting huruf gua, kami disi cik, kami disi kering nak gurip nga, kaisa meski, sasara ikhla keba sini huruf gua, cuci kau roci, cuci agai, pada visi kau abg, abai ye, tisa ting ni jenis gua, ho. Abi ye deciding ni jenis aku hasing. Udah gya, ko ab ibak tengah do Madira ibka hasing so ab ngaza. Amzeng ngah, tiang ngang ibak tengah do. Amase ko ab William si ye, tam desa ni jenis aku desain. Cikka aris ngapos aku mak ka hang tengah do. Turus khas kami ke William si cina ngabat deciding ni jago dia khabes ke ambus aku ag kai kenye. So ye bafal aku aroma amase kahit masirak tau sen sei sebke ko ab ibak ngadi kari desa ro ding ni jara desain. Khas ke agun kwa ni kwa se ti khabab ke sidole ba goro ma se ngaske kaungus aiza khabe kungu ko ske bosak tanga dokta aris ngande barak kha uge mexico ba tanaska ngoke poka si ni ba istap ka khoke rainers ni ba ngoka ka kha nepke muto ba tanga do ni rak kha chap ke muto ba tanga do ngobu sang huru ke nepke bafana gura ka cha khabe amgu sa khai khenye aba khaus aya uke pe kunones kunones ra ti cha ti kam sira ngwa kha chagu ke ni ba aroga tanga do neske vital kop ke ni ba uta khabe ge ne bosak kwa si a khoke ye se william si khoa Pavana aku dip begini bos aku saya kau kau ingat apa korodi cakap ke kuno nasi cie vital kau cina kau tu, bos yang huru kau yang ngas ke bokasi tu.